0: Binkani nyeshi sule duguma jamana chamanche amfana sigu marakono sere yaula dugudendo selaka buli kata uyere kalifa udafe dugula ngako mugo chama fakala jati wale kela ufe ulu jati jonjon kilin koni mandon folon ankanyi sere alame ukoka
1: Nyetrenya, serta mula kala na unana kata zertron, isu tak jutari bermusi, kianek kera, kianek da, musi da utara, unana dugu jadi de, seter unana kena muci dan, asron boko dokon mula, alibi kue kianek wara, wain wene daga dase kamu masih tambah dia, shurda mesena ka, angam ma kora mumi nur sego kue kue kue, uru kona de, de sasma do yorok de, ka shurda jene ka amba, angon kamana guana, ang wile bla sangam ma, bo adona adama de shurda kena ka. Usir angkul magnya, angkat sedang mohon sutra, bukan yang lain. Akan yang kerajaan dan masih kerajaan harap rosak dalam masih ti, terus kerajaan rosak. Nama kami ini, apa jual? Madar bara, ceh bara, musuh bara, dozo bara, indah fufu era bara. Alma apa nak tahu bara? Ya, niat nak orang yang baik itu berdua berbuat. Ya, angkat sedang angkul magnya, angkat sedang mohon sutra, bukan yang lain. Yang kamera mana ada? Ni mak korang dah selun cem masih ti, mak korang dah selun masih ti. Ali bisa orang mana nak nak mengusir udon udon. Yai, anda kubur dana, anda kubur dana. Nuba kerana mana kau mewah kulai lah ini na, lakwa udurfu, nacep kerap puni anda dana.
0: Seria kanyesi sule dugu mineli kola ajatige wale kela ufe. Lakana kukuma halisa Nigeria moko bisaba ani wulumvla de Fatula Delta du Niger la sika kelendo nyu mkulula kutumbeka taji petrol de sunye ni uye fin jugu toxin kasamine kodo kela u sababu ye moko chamantunu nendo halisa nying kasarako o kela bi alamisadonde la eta de river Nigeria la Nigeria jamanana seria ula ko shifi nunu minu fatula ko lu tumbe ka nyininde akutu nyi yere dala jende sa ko hoji dala ko be taji sama ka bo bato do kono sika be o bato fanana ka tumbe ka barake jelen baliya kono ni cher fasode on tokola tondo ye wilka jodo ke kunu ku ka de menjira asora si ula ka kenyeni do ko franche temene muritili wale uye ni wilka jodo ke la nyame fabala ani marabulun wero kono o ku o kunu kele na marabakaw ye keleke mine chaman jira furuba jabrani so sanfe ko lusela ko lude mine murutili wale akela ninuna algérie akunu marabakaw ko ubena kasubon krenkrene do bila 5 ans nyana minima fin jago kelaw kama tanerof marabulun asurasi daga yoro de bena yelema kakeni kasubon lakanalem baniye ni yoro yoro kasuru mali dantela krenkrene la chenchen fanfe désert kono damfara babé na ke nin kasoboni jamana kasobon touche wala le chodukre kola tigeni nta kunye kanyana mini fin jago jago ke suguya bekele algérie jamana na
2: bintu jamana kuntigi abdel la majid tebuni yere de la selinke lakana ko la jere bado sinfe amanye foli chamanke kasobon kura yimo ko minetu ko kanga ko kuma foli doronye mo ko la siran ko sebe kada kan kasobon mena ke sahara chenchende kan yoro mini adamadiya keli yere man ko enfeu funteni la famille kalaya ye ko degere bi se fo degere bi duru nyogonde ma nini kasobon yin ko ni daele la ka to yoro ina ko ni bina ke adamala toro baye jatim ne likela ko fola wa ko ka fo ko ni ko kasola dombu la ko okuma koni tena jigin ukono yere nga ni latige koni tara jamana kuntigi fe wala sa kaseka nyana minima fe on ulu jagoli kele algeri wa odorante abdel majid tebunko ko barabolo kerenkerene fana bena kafo barada kerenkerene fana bena blasinka nyana minima fe on kele likama inafo etazini ka deya be tukamina ka koni latige intalinye marabako kumbi la somnu nke kuma be nyana minima fe on jagoli ni utali cha yalika algeri jamana infuruba barada mimbi nyana minima fe on ko kele okoko samba flani mugani nani kono ko mugo million sabaniko kulu de kun jatira nyana minima fe nunu tabagawla fotugo werela algeri jamana din tan duru nyon ke mesarala nyana minima fe nunu kele li sira fe utukalo temeli kle muga ani kele na marabako kunyala se kuye tegada ko kaini kilo bis sabani sabani ronka wa ko frakise kunu ta million kele ka fo million taniko ulufana kumbina na bintu
0: ini ci ñëppaliw la la lay sa dukré min ka chani moko bi chegni olu de fatula ko ko ji san fe olu tu ñëw dogo dogo tunga taxalaw ye minutu mbé ka lañ ni ka canari guntégué ka don europe o ka kurun tum bola gambi jamana de la sereyawla wa ku ye kile mugan ani woro fo wulum vla de ke jikan moko binani ani duru don de selaka lakisi moko kemé ani